This is Miss Yaran Luar Nagari All India Radio Akashwani, Dari Studio di Ibu Kota India New Delhi. Penyiar Anda Tanah Kumari bersama Subseksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Cerap kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui radio gelombang Leo Mila 1260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran Radio Akashwani, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Swiss Guy Pomeranz di New Delhi hari ini. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jayashankar menyatakan bahwa perubahan landscape global membuka peluang baru bagi kerjasama di antara negara-negara, kekuatan baru dan kekuatan menengah. India dan Kanada akan memulai putaran kelima negosiasi JEPA di Ottawa hari ini. Iran menetapkan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi 7 syaratnya serta berencana memperluas jangkauan rudal. Dan di cabang bulu tangkis, India akan memulai kirparahannya melawan Aljazair dalam kejuaraan beregu campuran junior dunia di Kairo hari ini. Kunjungan Presiden Swiss. Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Swiss Guy Pomeranz akan mengadakan diskusi bilateral di New Delhi hari ini. Presiden Parlemen tiba pagi ini untuk kunjungan ke negara selama 3 hari ke India, didampingi oleh delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari pejabat senior dan para pemimpin bisnis. Modi dan Presiden Pomeranz akan meninjau kemajuan kerjasama bilateral di berbagai bidang termasuk perdagangan dan investasi, sains, teknologi dan inovasi, mobilitas, budaya, serta interaksi antarwarga. Kedua pemimpin juga akan bertukar perdagangan mengenai perkembangan.

Pangan, regional, non-global, termasuk kerjasama dalam forum multilateral. Presiden Parmelin dijadwalkan bertemu dengan Presiden Draupadi Murmu dan Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar. Ini merupakan kunjungan ke negara pertama Presiden Parmelin ke India dan kunjungan keduanya tahun ini. Kunjungan ini memiliki arti penting meningkat partisipasinya dalam KTT kemakmuran India IFTA kedua pada tanggal 7 bulan ini yang menandai peringkatan satu tahun berlakunya perjanjian kemitraan ekonomi dan perdagangan India IFTA. CEPA India Kanada. India dan Kanada akan memulai putaran kelima negosiasi untuk ulusan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif CEPA di Ottawa mulai hari ini dengan tujuan menyelesaikan fakta perdagangan tersebut pada akhir tahun 2026. Putaran negosiasi selama lima hari ini yang dipimpin oleh kepala negosiator dari kedua negara akan berlangsung hingga tanggal 9 bulan ini. Putaran sebelumnya telah berakhir di New Delhi pada tanggal 18 bulan lalu. Dan kini para pejabat mendorong kemajuan yang lebih cepat menuju kesepakatan akhir. Pada bulan Maret tahun ini, Perdana Menteri Narendra Modi dan mitranya dari Kanada, Mark Carney, menempatkan target akhir tahun untuk menyelesaikan negosiasi CEPA. Pertemuan pemimpin Jaishankar Munich. Menteri Luar Negeri Dr. H. Jaishankar menyatakan bahwa perdamaian dan keamanan internasional, ketahanan rantai pasok, serta konektivitas merupakan bintang-bintang utama di mana negara-negara kekuatan baru dan kekuatan menengah dapat memainkan peran penting. Dr. Jaishankar berbicara dalam konferensi keamanan Munich ke-62 di New Delhi kemarin. Ia mengatakan bahwa dunia agenda global dan landscape geopolitiknya sedang mengalami perubahan signifikan yang menciptakan peluang besar bagi kerjasama di antara negara-negara kekuatan baru dan kekuatan menengah. Situasi ini ditandai oleh resposi Amerika Serikat, kebangkitan Tiongkok, dan meningkatnya saling ketergantungan global. Sang Menteri juga menegaskan bahwa Rusia adalah negara yang mendukung India dalam berbagai hal ketika keamanan dan integrasi wilayah India berada di bawah ancaman. Ia menekankan bahwa pada saat sebagian besar dunia lebih memilih mendukung rezim militer di dekat India, Rusia adalah negara yang menjalin hubungan sangat baik dengan India. Dr. H. Jaishankar menyebut konflik Rusia-Ukraina sebagai hal yang disayangkan seraya menyatakan bahwa posisi India sangat jelas, yakni menginginkan berakhirnya konflik tersebut. Ia menyampaikan keyakinan New Delhi bahwa penyelesaian konflik ini memerlukan dialog dan diplomasi serta harus ada negosiasi terkait hal tersebut. Iran terkait Amerika Serikat. Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali sampai Amerika Serikat memenuhi 7 syarat yang tercantum dalam perjanjian sementara bulan Juni di tengah perbedaan pendapat yang masih berlangsung antara Tehran dan Washington mengenai upaya mengakhiri konflik mereka. Media pemerintah Iran mengutip Ketua Parlemen Muhammad Bakr Qalib yang menegaskan bahwa posisi Tehran mengenai pembukaan kembali jalur air Strategis tersebut sangat jelas dan tegas. Secara terpisah juru bicara Angkatan Darat Iran, Muhammad Akramiya, mengatakan bahwa Iran akan berupaya memperluas jangkauan rudalnya menyusul konflik baru-baru ini dengan Amerika Serikat. Dalam keterangannya kepada sebuah kantor berita, ia mengatakan bahwa konflik tersebut menyoroti perlunya Iran menenggelamkan bangkuan rudal jarak jauh dan bahwa negara itu telah mulai mengambil langkah-langkah ke arah tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa perang dengan Iran akan berakhir dengan sangat cepat dan memprediksi bahwa harga minyak akan turun zaman begitu konflik tersebut usai. Produksi OPEC. 7 negara OPEC plus Arab Saudi, Rusia, Iran, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair
Dan Oman.

telah memutuskan untuk mempertahankan kuota produksi bulan September 2026 mereka tanpa perubahan untuk bulan November. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan Vital pada tanggal 4 Oktober, di mana negara-negara tersebut meninjau kondisi dan prospek pasar minyak global. Kelompok ini akan terus mendagangkan pertemuan setiap bulan, dengan pertemuan berikutnya dijadwalkan pada tanggal 1 November. Yaman serangan Houthi. Pasukan Yaman mengklaim bahwa milisi Houthi menderita kerugian besar dalam bentrokan di berbagai garasis depan utama di Yaman. Laporan media menyebutkan bahwa pasukan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menyerang target-target Houthi di Sana'a dan Sada. Arab Saudi menepis klaim Houthi mengenai serangan rudal dan pesawat nirawak yang menyasar Hidayah serta fasilitas Armaknu. Koalisi pimpinan Saudi menyebut klaim tersebut menyesatkan dan menyatakan bahwa Houthi berupaya menampilkan kemenangan semu serta mengalihkan pertarian dan kekalahan mereka. Houthi mengklaim telah meluncurkan rudal dan drone ke arah fasilitas Arakeno di Hidayah sebagai tampangan atas serangan Saudi terhadap Sana'a dan wilayah lainnya. Sementara itu, pasukan pemerintah Yaman menyatakan telah melancarkan 97 operasi terhadap pasukan bantuan Houthi di Taiz dan Tur al-Baha. Operasi ini menewaskan atau melumpuhkan 260 milisi serta menghancurkan atau melumpuhkan 44 kendaraan militer dan aset logistik. Konflik Rusia-Ukraina. Rusia memperingatkan akan meningkatkan serangan terhadap Kyiv dan wilayah Ukraina lainnya. Menyusul pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengintensifikasikan serangan terhadap kilang minyak Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pasukan Rusia akan meningkatkan serangan terhadap fasilitas militer, lokasi industri pertahanan dan infrastruktur terkait di seluruh Ukraina. Peringkatan ini muncul di tengah eskalasi serangan Rusia terhadap infrastruktur Kyiv, termasuk jembatan-jembatan di atas Sungai Dnipro yang menangguh kehidupan sehari-hari jutaan warga menjelang musim dingin. Pakistan protes PTI. Pakistan Tehreek-e-Insaf Partai mantap Perdana Menteri Imran Khan memulai aksi Long March menuju Islamabad dari Khyber Pakhtunkhwa setelah gagalnya negosiasi dengan pemerintah. Ketua Menteri Khyber Pakhtunkhwa Sohail Afridi memulai pawai tersebut dari Gandhi Chowk di Lucky Marwat. Ia mengatakan akan mengumumkan langkah partai selanjutnya pada hari Kamis saat iring-iringan tiba di Khyberabad. Perundingan antara partai tersebut dan pemerintah berfokus pada sejumlah termasuk pemerintah Imran Khan ke rumah sakit. Mantan pemain kriket yang berilah menjadi politisi berusia 73 tahun ini telah menindakan di penjara sejak 2023 dan menghadapi lebih dari 100 kasus termasuk tandukan korupsi dan hasutan kekerasan. Saat ini ia ditahan di penjara Adiala Rawalpindi. Doa untuk Smith Machar. Duta Besar India untuk UEA Deepak Mittal menyatakan bahwa doa terus mengalir demi kemusuhan Kapten Smith Machar mengalami unggahan di media sosial. Duta Mittal mengatakan bahwa kondisi Kapten Machar membaik dan semangatnya tetap tinggi. Ia menambahkan bahwa pihak kedutaan terus berkomunikasi dengan otoritas setempat serta keluarga dan berupaya memberikan segala bantuan yang memungkinkan. Pelayaran Kargo Sonowal. Menteri Perbelanjaan, Pelayaran dan Jalur Air India, Sarbananda Sonowal, hari ini akan melepaskan keberangkatan pelayaran kargo internasional pertama dari Dibrugarh, Assam. Kedua Menteri Assam Hemant Biswa Sarma akan turut hadir dalam upacara tersebut secara virtual.
पलायनान

perdana ini agar meningkat kut menantul dari Assam Petrol Chemicals Limited menuju pelumbuhan Panggau di Dhaka, Bangladesh melalui jalur air nasional kedua di Sungai Brahmaputra dan Route Protocol India-Bangladesh. Pelayaran ini menandai pengiriman kargo pertama dari Dirubrak ke pelubahan luar negeri sejak kemerdekaan dan diharapkan dapat meningkatkan perdagangan sungai serta konektivitas jalur air perdamaian di wilayah timur laut. Dana Bank Dunia untuk Bangladesh. Pemerintah Bangladesh akan melaksanakan proyek senilai 75 miliar taka yang didanai oleh Bank Dunia untuk melindungi masyarakat rentana di 14 distrik pesisir dari banjir dan risiko terkait perubahan iklim. Proyek berdurasi 5 tahun yang dijadwalkan dimulai pada tahun fiskal mendatang. Ini akan berfokus pada pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan taraf hidup. Bulu tangkis kejuaraan berdeka kecampuran junior dunia. India telah mulai kiprahnya dalam kejuaraan berenggu campuran junior dunia BWF di Cairo, Mesir. Tim India dipimpin oleh Tanvi Patri yang baru saja menangkan gelar tunggal putri U17 pada kejuaraan junior Asia. India terbangun dalam grup D1 bersama Peru dan Aljair. Mereka dijadwalkan menghadapi Aljair hari ini dan Peru besok sebanyak 47 tim berlaga dalam nomor berugu campuran yang dikenal sebagai Piala Suhanditara. Asian Games penutupan. Asian Games telah resmi berakhir dengan upacara penutupan yang memukau di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut menampilkan parade atlet, penurunan bendera Asian Games, serta penerayaan obor dan bendera seremonial kepada Doha. Tuan rumah edisi tahun 2030, atlet menembukun Niru Danda yang juga merupakan pembawa bendera kontingen putri India membawa bendera triwarna India dalam upacara penutupan tersebut. India menempati peringkat keempat dalam akhir perolehan medali dengan 85 medali yang terdiri dari 21 emas, 27 perak dan 37 perunggu. Presiden Draupadi Murmu, Wakil Presiden CP Radhakrishnan dan Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan upacara selat kepada kontinen India atas penampil mereka di Asian Games. Demikian tadi warta berita para pemirsa yang terhormat. Berikutnya, Mujik Instrumentalia.

Setelah lagu instrumentalnya tadi, saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Dunia Memuji Kebernayaan dan Kerenggan Berpikir Kepatan Asal India Smit Machar dalam menyelamatkan nyawa penumpang di penerbangan Fly Dubai. Kapten Smit Machar dipuji secara global sebagai pahlawan setelah selamat dari dan berhasil melumpuhkan serangan di dalam kokpit dan penerbangan Fly Dubai FZ1073 berlangsung di tengah banjir pujian atas keberaniannya. Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta masyarakat dari berbagai kalangan turut memberikan aspirasi kepadanya. Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan bahwa Kapten Smit Machar telah menunjukkan keberanian tertinggi kepada dunia. Ia mengatakan bahwa tanpa memedulikan keselamatan nyawanya sendiri, Kapten Machar berjuang dengan gagah berani dan mengecek terjadinya serangan serupa pariwisata 9/11. Sri Modi mengatakan bahwa 1,4 miliar rakyat India memberikan penghormatan kepada Kapten Smit Machar dan mendoakan keselamatannya. Perdana Menteri Sri Narendra Modi berbincang dengan Kapten Smit Machar memulai panggil video pada hari Jumat. Ia mengambil percakapan dengan menanyakan kondisi kesehatannya dan meyakini sang kapten bahwa seluruh negeri mendoakan kesembuhannya. Ia memuji keberanian, kesabaran dan ketangkasan berpikir sang pilot dalam mengambil keputusan krusial dalam hitungan super sekikan detik demi menyelamatkan bahwa nyawa. Ia menyoroti bahwa meskipun berjuang antara hidup dan mati serta menderita lupa para, sang kapten lebih mengutamakan keselamatan penumpangkan dibandingkan nyawanya sendiri sehingga mengangkatkan kehormatan 1,4 miliar rakyatnya. Hari ini seluruh negeri dapat dengan bangga mengatakan bahwa kita, bangsa India, bukanlah orang yang merenggut nyawa. Kita adalah orang yang menyelamatkan nyawa, tegas Sri Modi. Perdana Menteri menekankan kembali percakapannya dengan anggota keluarga sang pilot, termasuk Bhupendra Bhai, Gita Behen, saudara perempuan, dan Sonal Behen. Ia memuji Gita Behen karena telah menekankan nilai-nilai budaya yang mendalam kepada putranya seraya menghormati bahwa sang ibu telah sepenuhnya menyahati dan mengelim ajaran Bhagavad Gita. Perdana Menteri mendengarkan dengan saksama saat Kapten Smit yang menyebut Modi sebagai sosok pantuan utama nyaman ceritakan bagaimana pengalaman terbang selama 17 tahun membantunya menyadari bahwa pesawat sedang jatuh. Ia menambahkan penuturkan pilot mengenai momen menenggankan saat berjuang sekut tenaga membuka pintu dengan tekad bulat untuk tidak membiarkan para pemenuang tewas meskipun dirinya terjahit parah dan terluka. Beliau sangat menghargai kekuatan spiritual.

Comentar sobre la sobre la pandemia kita masih bersama dengan siaran radio Akashvani India. Dalam acara selanjutnya, kini ikutilah lagu rakyat Khasi.